Osofu Tiokuma Opoku. Osofu Babia Wobia Mechiao. Mechia Mia Mema Me Osofu Mame Onyakuponsha Nontina Nimu.